Halo Sobat Fas FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

Seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fast juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fast Tracklist, hanya di 99,4 Fast FM.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus. Hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

Sobat Fas FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Yeah, bodo amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau si Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.

0: FM.
1: Oh ya, Maca Cius, mi apa?
0: Mikir aja sendiri.
2: Eh, marah mulu si Ojan.
3: Emang kapan itu, Jan?
0: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
3: Oh, ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
0: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
3: Ih, kocak si Ojan.
4: SOS, Sound on Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.

Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

ketika malam mulai tiba. Suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

Sobat Fas FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
1: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811 499 00994, 0811 499 00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Barokatuh. Jumpa lagi bersama Bawel dan Bang Satar di sini menemani weekend sore pada tanggal 9 Mei 2026. Bersama Bawel di sini akan menemani sobat Fast FM tentunya di acara weekend sore. Ya, yang ditemani dengan tembang-tembang yang akan Bawel dan Bang Satar pilihkan untuk teman-teman sobat Fast FM tentunya. Yang menarik dan juga bakal membuat suasana tenang dan juga santai, membuat bersemangat dalam menyambut malam minggu kita kali ini. Gimana Bang Satar, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Syukurlah ya, karena kita semuanya pasti nomor satu itu pasti yang kita pinta adalah kesehatan ya Bang Satar ya.
1: Betul sekali.
0: Dan Bawel mungkin juga akan menyapa buat sobat Pas FM di sana. Jagalah kesehatan untuk meneruskan, karena hidup itu bukan untuk hari ini aja. Tetap semangat dalam menjalani hidup, penuh dengan kesabaran, dan insya Allah malam minggu sekarang ini sobat Pas FM mungkin punya kegiatan yang akan lebih menarik dari minggu yang kemarin ya Bang Satar ya.
1: Iya betul.
0: Banyak mungkin acara-acara nih ataupun yang ingin dikerjakan pada malam minggu ini dan mungkin sampai minggu besoknya mungkin nih Bang Satar.
1: Iya betul.
0: Mungkin ada prepare atau apa ya untuk dari keluarganya atau dari teman terdekat atau dari someone special yang belum dia utarakan. Sesuatu yang akan dia utarakan gitu Bang Satar.
1: Iya, mungkin ada sebagian para sahabat Fast yang sedang beraktivitas, mungkin gimana nih?
0: Kalau mungkin ya tetap saja biarpun aktivitasnya terus berlanjut pada Sabtu sekarang, tapi ya insya Allah semangatnya pasti ada, karena kan dia itu beraktivitas mungkin karena ada sesuatu hal yang dia tuju.
1: Betul. Mungkin yang sudah beraktivitas semoga semangat. Yang dalam perjalanan semoga sampai tujuan dan berhati-hati di jalan. Ya. Oke, baik, sudah lagu pembuka dengan siapa ini?
0: Kotak.
1: Dengan apa ini, berjudul
0: Beraksi. Nah, itu mungkin suatu aksi yang benar-benar buat malam minggu sekarang nih, menyambut semuanya selalu beraksi, apapun selalu ada aksi dan action.
1: Oke, sudah. Baik, para pendengar sahabat Fast, di sini Bang Satar dan Mbak Bawel menemani 2 jam ke depan di hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Oke, langsung lanjut berikutnya dengan lagu siapa nih, Mbak?
0: Stephen and Coconut Tress.
1: Dan dilanjutkan
0: dengan Firza.
1: Oke, kamu tetap stay tune 99.4.

pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811 499 00 994, 0811 499 00 994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Pemirsa, kamu cantik hari ini.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya.
1: Pasti ya, cewek identik tuh dengan cantik. Gak mungkin kan kamu ganteng hari ini.
0: Jadi gimana?
1: Tadi lumayan lagunya, lumayan energik ya, Bang Satar ya. Lagu yang tadi diawali dengan Stephen Coconuts itu, yang lagunya lagu santai itu, termasuk ya lumayan enak untuk menyemangati dan juga menyambut buat malam mingguan nih, yang sudah punya pasangan, buat keluarga, ataupun buat semua orang yang merasakan indahnya malam ini, sore ini. Dan sore ini pun akan ditemani dengan ya obrolan biasa aja ya, karena kan mungkin dari hari Senin sampai hari Jumat itu di dalam pekerjaan itu yang ya terlalu mungkin banyak menggunakan tenaga atau pikiran. Jadinya yang di Sabtu sekarang ini kita gak punya tema apapun, hanya ingin menemani Sobat Pas FN untuk selalu bersemangat untuk menghadapi esok hari. Dan mungkin para Sobat Pas FN di sana ada sesuatu rencana yang untuk malam minggu ini, berpergian ataupun hanya ingin minum kopi dengan kawan ataupun dengan keluarga, atau gimana Bang Satar, mungkin punya recommended gitu, ada tempat kedai atau kafe yang paling bagus gitu view-nya untuk malam minggu ini?
0: Kalau untuk di Samarinda sih ada sebagian tempat, ada di Samarinda ini yang di puncak gitu, tapi kita ada mau iklan, tapi kan iya, mungkin bisa recommended cari sendiri lah, tapi yang jelas banyak lah tempat-tempat,
1: banyak-banyak spot-spot yang bagus juga ya di Samarinda ya. Cuman kalau misalnya

0: Babel lemparkan semuanya itu ke Bang Sadar.
1: Oh gitu. Mungkin kalau itu nanti kita next kita bicarakan lah.
0: Iya, okay. Bisa jadi ya. Kita browsing dulu nih kayaknya nih.
1: Mungkin para pendengar juga bisa browsing-browsing, cari-cari tempat yang enak.
0: Iya. Bisa baik, juga sudah kasih masukan ya nanti.
1: Oke. Baik, sudah kita dengarkan Firsa.
0: Kamu cantik.
1: Cantik hari ini. Dan dilanjut ke sekarang, lagu siapa ini?
0: Budi Doremi.
1: Oke, dan dilanjut?
0: Memes.
1: Memes, pesawatku. Tetap stay tune 99.4

Memes, pesawatku. Wah, Memes itu termasuk artis yang lumayan terkenal juga ya pada tahun kapan ya itu. Ya pokoknya pasti Sobat Pasepen lebih tahu mengenai artis yang bernama Memes itu ya. Kalau Bawel sih tahu-tahu sih, cuman kalau nanti ibaratnya salah kata kan gak enak juga kita. Baik, buat Sobat Pas FM, masih ditemani Bawel di hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Bawel di sini menemani Sobat Pas FM sampai 2 jam ke depan dengan tembang-tembang yang ya yang lumayan buat bikin masukan, juga ada energiknya.

benar-benar akan super wah ya. Kenapa identik malam minggu itu selalu anak muda ya? Padahal kan kita-kita juga yang ibaratnya sudah berumah tangga, yang sudah berkeluarga, ataupun yang para jomblo juga pasti merasakan malam minggu ya. Tapi identiknya tuh mereka semua itu malam minggu itu buat anak muda, malam yang panjang. Tapi enggak juga sih ya sebenarnya ya, itu kan hanya ungkapan dari orang-orang sekitar mungkin ya, tapi hampir semua kalangan seperti itu ya. Baik Sobat Pas FM, kalaupun mungkin ada

itu emang kesehatan ya. Gimana nih kesehatan para sobat Pas FM di sana? Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan dan diberi kelimpahan rezeki tentunya ya sobat Pas FM. Sore ini mungkin Bawel akan melanjutkan teman-teman berikutnya yang

0: pendengar sahabat pas di mana aja. Di Samarinda nih hujan. Oh, dengan petir-petirnya ini. Hujannya lumayan deras sih. Enggak tahu di daerah tetangga seperti Tenggarong, Balikpapan dan sekitarnya apakah di sana hujan juga. Mudah-mudahan di hujan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua.
1: Amin.
0: Dan bisa tetap beraktivitas seperti sediakalanya, tetap semangat. Yang buat ya ojol-ojol mungkin tetap semangat dengan orderannya.
1: Iya. Ingat anak istri di rumah.
0: Iya. Baik, para pendengar sahabat Pas FM. Memes, pesawatku sudah kita dengarkan. Apalagi nih yang kita siapkan buat para pendengar sahabat Pas?
1: Mungkin Agnes Monica ya.
0: Agnes Monica ya.
1: Iya.
0: Agnes Monica ini dengan judul apa ini?
1: Tak ada logika.
0: Tak ada logika. Oh, ini lumayan sempat tenar juga ini dan sempat lagunya meroket lah ibaratnya di waktu zamannya.
1: Gak bakal gagal kalau Agnes Monica itu.
0: Iya, karena kan dia sudah artis yang mendunia. Bukan mendunia sih ya.
1: Iya, sudah hampir mau mendunia dia.
0: Karena dia kan soul tour apa semuanya di luar negeri dan dia memang patutlah didapat Nobel yang lainnya, penghargaan dan lainnya. Dan dilanjutkan dengan siapa ini?
1: Anmes. Putus tapi cinta.
0: Putus tapi cinta.
1: Gimana ceritanya?
0: Tadi putus tapi dia cinta masih.
1: Oh, berarti putus tidak diinginkan seperti itu.
0: Memang dia sudah putus tapi dia masih mencintai.
1: Berat.
0: Mungkin kita sebaiknya kita dengarkan aja lagi nanti lagunya. Sebelum kita dengarkan, tetap stay tune di 99.4 Radio Fast FM.
1: Suaranya sama. Inspirasi Samarinda.
0: Iya. Yeah.

0: cinta. Sudah kita dengarkan satu track dari Unmesh, Putus Tapi Cinta. Mungkin para pendengar sahabat Fast FM, mungkin sebagian banyak yang mengalami putus tapi cinta.
1: Bisa dibalik juga ya, cinta tapi putus.
0: Enggak bisa. Dia ini putus tapi cinta. Dia sudah putus tapi masih mencintai. Mungkin kadang gini, putus tapi cinta itu gini, mungkin ada yang ditinggalkan, ditinggalkan hidup atau ditinggalkan mati. Mungkin ada yang ditinggal seseorang yang sudah meninggal dunia tapi dia masih mencintainya.
1: Justru itu yang berat.
0: Ya.
1: Putus tapi cinta, apalagi yang ditinggalkannya itu benar-benar diambil sama Allah ya, sama yang kuasa gitu. Itu mungkin berat. Soalnya kan tidak ada ibarat tidak ada kesiapan seperti itu. Ya lumayan nih, putus tapi cinta. Banyak sih sebenarnya ya pengertian putus tapi cinta itu gitu. Ada ya, ya seperti tadi liriknya itu kan, seperti kayak merasa bodoh, terus merasa menyesal karena kan mungkin ada, masih ada cinta tapi harus putus gitu.
0: Iya. Mungkin gimana ya, sebaiknya kalau seandainya ditinggalkan itu seperti apa? Mungkin Bawel seperti ada masukan. Ini ditinggalkan nih seorang dan ini kan tentangnya kan si orangnya sedang berpacaran atau seperti apa, atau yang sudah berkeluarga atau seperti apa.
1: Kalau misalnya ya masih ibarat masih punya hubungan terus langsung putus itu seperti

hubungan pasti ada kesenjangan mereka berdua. Dan kalau misalkan dalam berumah tangga, mungkin ada salah satu sebab yang menyebabkan dia itu harus divorce.

0: mudah-mudahan para pendengar sahabat pas mungkin
1: tidak ada yang mengalami ya,
0: itu yang kita harapkan sebetulnya.
1: Jangan-jangan ini kayaknya pengalaman pribadi nih ya. Jangan sampai ya Sobat Pas FM, kita percaya kok Sobat Pas FM gak kayak seperti itu kayaknya deh. Lancar-lancar aja kok suatu hubungannya.
0: Ya sudah kita dengarkan soundtrack dari soundtrack sampai tembang lagu dari Unmes Putus Tapi Cinta. Mungkin kita lanjutkan dengan lagu berikutnya dengan siapa ini?
1: Ari Lasso.
0: Hampa.
1: Iya.
0: Dari sudah diputus cinta.
1: Hampa.
0: Terasa. Jadi terasa hampa gitu.
1: Nyambung kayaknya ini ya.
0: Mungkin sudah setelah hampa mungkin kita carikan lagu yang apa-apa gini yang bagusnya nih.
1: Batas Senja, kita usahakan lagi. Nah mungkin bisa juga nih kayaknya nih ya.
0: Oh iya. Baik para pendengar sahabat Fas, di mana aja 99.4 Suara Inspirasi Samarinda, tetap stay tune. Langsung saja kita dengarkan. Siapa ini?
1: Ari Lasso, Hampa, dan dilanjut dengan Batas Senja, Kita Usahakan Lagi.
0: Oke. Tetap stay tune Fas FM 99.4.

0: senja.
1: Batas senja kita usahakan lagi. Mungkin kalau udah hari ini mungkin bisa minggu depan mungkin ya.
0: Ya bulan depan mungkin.
1: Oh iya.
0: Yang penting usaha aja maksimal mungkin.
1: Oh. Baik para pendengar sahabat pas dimana aja, mungkin yang ada di dalam perjalanan di Samarinda sudah diguyur hujan. Semoga sampai di tujuan tetap fokus di jalan. Dan semoga sampai di tujuan.
0: Iya. Jangan semoga tidak ada aral rintangan ya yang menghalangi perjalanan Sobat Pas FM tentunya. Dan tadi ini lagu lumayan juga nyambung menyambung ya, dari tadi yang kita tembang dari pertama sampai sekarang tuh kayak ibaratnya tali temali ini. Ada berkaitannya apa yang kita sampaikan tadi ya Bang Satar ya.
1: Iya.
0: Cuaca hari ini lumayan masih hujan di sini tapi enggak terlalu besar ya Bang Satar ya.
1: Iya.
0: Entah di tempat Sobat Fast FM mungkin masih ada guyuran hujan yang lumayan deras atau gimana?
1: Iya. Ya. Di acara weekend sore ini mungkin kira-kira apa gini Mbak Bawel?
0: Ya sebenarnya sih kalau weekend sore sih ya pastinya kan gak mau pikirannya yang berat-berat, ya pengen ketenangan, seperti ya hanya mendengarkan musik atau memain game ya kan, seperti itu. Jadinya kalau kita kasih tema yang terlalu, mungkin terlalu ini juga pikirannya dia relax, dia makin hilang gitu.
1: Iya, mungkin para sahabat Fast mungkin punya schedule untuk di malam minggu ini yang sudah ada rencana atau sudah ada janji seperti apa, mungkin masih bisa di schedule ulang.
0: Iya, cara bagusnya seperti apa kayak gitu. Yang pada punya pasangan, dan tenang kalau kalian yang masih jomblo, kita berdua masih menemani sampai jam 18 kok.
1: Baik para pendengar sahabat Fast FM 99.4, sudah kita dengarkan Batas Senja. Kita usahakan lagi.
0: Ya.
1: Mungkin kita siapkan lagunya apa nih Mbak Bawel kira-kira nih?
0: Bondan dan Fade to Black.
1: Dengan yes. Berjudul?
0: Ya sudahlah.
1: Oh ya sudahlah. Yeah. Yang sudah kita usahakan mungkin hari ini atau minggu depan. Tapi ini katanya lagunya nyembung pasrah ini maksudnya tuh. Ya sudahlah.
0: Ya sudahlah. Semua keputusan kan yang pasti nanti Allah yang menentukan. Yang penting kita ikhtiar dan usahakan seperti itu.
1: Oke, baik para pendengar sahabat Fast FM, tetap stay tune di 99.4 Suara Inspirasi Samarinda.
0: Yes, tetap stay tune dengan Bondan dan Fade to Black, dan dilanjut mungkin dengan
1: lagu siapa ini?
0: The Massive, Cinta Ini Membunuhku.
1: Wow, jangan sampai terbunuh mungkin para pendengar ya.
0: Hujan mungkin.
1: Oke, tetap stay tune 99.4.

0: mabar dulu ah. Sempat kali, deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

sesuatu yang mungkin ada yang terlewatkan kenangan-kenangannya ya. Tapi gak harus semuanya kenangan buruk ya yang kita kenang. Pasti ada kenangan yang manis juga yang pastinya diingat oleh Sobat Pas FM semuanya. Oke, Sobat Pas FM masih ditemani Bawel di acara Weekend Sore.

Mas FM, kalau misalnya cuaca seperti ini nih, enaknya tuh seperti kayak kita minum kopi, teh, dan juga cemilan-cemilan. Nah, jangan sampai cemilan 10, 11, 12 ya. Cemilannya yang ringan-ringan lah. Yang penting cemilan itu mewakili kita untuk mendengarkan musik yang lumayan energik dan juga sendu lah. Tapi jangan dibawa tidur nih Sobat Pas FM. Nanti kalau kebawa tidur, lupa lagi acara deadline-nya yang nanti akan di mau di schedule-nya nih gitu. Ya, Sobat Pas FM, sepertinya nanti hujannya enggak akan datang lagi nih hujannya nih. Cuman mendung-mendung aja. Tapi alhamdulillah ya, panas.

Kuites, percayalah dan Elo, buka semangat baru tentunya buat Sobat Fase FM tentunya ya. Oke, stay tune terus Sobat Fase FM, suara inspirasi Samarinda.

0: semangat baru. Dengan siapa ini?
1: Elo.
0: Elo
1: Ipang, Fatberry and Lala.
0: Oke. Okay. Lagunya ini kayak iklan sih, iklan Coca-Cola.
1: Ya penting kan ada semangat-semangatnya nih.
0: Mungkin para sahabat pas, mungkin yang di mana aja yang mendengarkan, mungkin tetap semangat juga ya.
1: Harus.
0: Oh, gitu.
1: Biarpun
0: ya,
1: ada diguyur hujan, itu enggak menjadikan masalah untuk semangat yang baru. Semangat ya, yang tidak kunjung padam.
0: Betul sekali. Jadi gimana nih, di luar apa masih ada, hujan? Masih gerimis. Hujan.
1: Gerimis kecil ya.
0: Nama juga gerimis ya, pasti kecil lah.
1: Gerimis sama air hujan beda ya. Gerimis ya, itu 1, 2, 3. Nah, kalau hujan itu keroyokan. Tapi enggak juga ini ya, enggak bakal bisa mengurangi semangat Sobat Pas MM untuk mengadakan acara yang sudah maksudnya direncanakan gitu. Untuk malam ini atau untuk sampai besok hari gitu. Ya sepertinya sih mungkin rencana yang sekarang ini akan menjadikan sesuatu yang bisa untuk kedepannya itu motivasi yang baru ada. Dan gitu ada juga macam kayak membahas seperti gimana sih untuk kedepannya, seperti yang menjadi lebih baik lagi, yang enggak seperti yang kemarin-kemarinnya itu, bisa juga seperti itu Bang Satar.
0: Iya.
1: Dari curhatan teman ataupun mungkin dari saran orang yang lebih tua dari dirinya gitu.
0: Betul sekali. Mungkin kami di sini hanya sekedar menyarankan yang ingin bepergian, hati-hati di jalan, mungkin jalanan sedikit licin.
1: Iya. Tapi jalanan yang di Kalimantan Timur ini sudah bagus semuanya ya.
0: Alhamdulillah ada sih kemajuannya.
1: Iya, kita juga bisa merasakan ya sebagai masyarakat Samarinda juga lumayan bagus tuh jalanan semuanya juga.
0: Iya, dan ada beberapa titik biasanya di Samarinda kalau sudah hujan itu digenang air.
1: Iya.
0: Ya banjir lah, bukannya banjir sih sebetulnya.
1: Sungai ya, di sini tuh sungai ya Bang Satar ya.
0: Iya betul. Dia lambat turun ke sungainya. Jadi
1: menggenangi jalan-jalanan, ruas jalan yang sering dilalui orang-orang yang berpergian atau gimana ya.
0: Karena dia lambat turun dan genangannya ya lumayan kecil dulu. Sekarang
1: selokan mungkin ya.
0: Bukan selokan sih, pare. Ya semacam itulah.
1: Ya.
0: Itu mungkin urus pemerintah kita ya, sekedar anu aja ya.
1: Iya, kita kan cuma melihat aja. Dari sekian banyaknya jalan ada ya seperti itu karena dari hujan.
0: Oke. Baik, sudah kita dengarkan Buka Semangat Baru yang sudah dijanjikan Elo, Fat Ipang, Fatberry ya juga ya sama Lala.
1: Iya.
0: Oke, lanjut lagu berikutnya dengan siapa ini?
1: Fabio Asher dan Ivan Seventeen ya.
0: Oke, tetap stay tune 99.4

0: Jangan paksakan rindu. Yang sudah kita dengarkan, siapa nyanyinya ini? Ivan ya?
1: Ivan Seventeen.
0: Iya. Ya, lagunya sedikit enak sih didengar. Ini kalau apa ya namanya, menjelang tidur itu ingat-ingat hal-hal yang apa gitu. Wah, sudah langsung tertidur ini.
1: Lagu Menina Bobokan.
0: Iya.
1: Jadi feedback dari mungkin yang kenangan-kenangan yang pernah ada di pikiran, di memori-memori Sobat Fas FM mungkin ada. Tapi kan kita balik lagi, jangan kenangan yang buruk yang dilihatnya. Kenangan buruk itu buat pengalaman hidup kita, dan juga aja maksudnya pengalaman yang akan bisa menjadikan guru supaya kita jangan sampai seperti itu kembali gitu.
0: Oke.
1: Ya.
0: Mungkin Bang Sater nih punya request spesial lah buat list yang ada di mana aja yang mendengarkan gitu. Dia sudah request sih, katanya Bunga Abadi dari siapa itu? Cleo.
1: Iya, Rio Klepi.
0: Oh, dari Rio. Oke, nanti Klepi. kita putarkan tembangnya Bunga Abadi yang buat siapa itu? List ya?
1: Iya, Lisna.
0: Lisna. Oke. Sudah kita siapkan.

0: pun nggak diguyur hujan ya. Seperti di sini Samarinda hujannya.
1: Iya, mudah-mudahan di sana diberi keberkahan, kesehatan semua.
0: Iya, dan hujan membawa berkah, tidak masalah.
1: Iya. Baik, para pendengar sahabat Fas, suara inspirasi Samarinda. Sudah kita dengarkan Ipan 17. Bunga apa?
0: Jangan paksa rindu.
1: Jangan paksa rindu.

0: ini.
1: Ya mungkin ya makanya dia request karena dia lagunya itu mungkin menyentuh.
0: Oh gitu.
1: Sampai dia request jauh-jauh untuk mendengarkan Bunga Abadi tersebut. Ya.
0: Langsung dilanjutkan dengan lagu siapa ini kira-kira Mbak Bawel?
1: Dengan lagu Samson ya.
0: Apa itu?
1: Naluri lelaki.
0: Oh iya. Baik, kita sudah siapkan juga di sore ini. Sudah tidak terasa 1 jam setengah kami berdua menemani para sahabat FAS
1: Di acara weekend sore ini.
0: Semoga para pendengar sahabat FAS bisa menikmati lagu-lagu yang ya sedikit agak sedikit melo ya.
1: Melo, semangatnya ada, energinya juga ada. Ya kita campuran aja, namanya weekend sore kan, mengusir lelah gitu.
0: Ya, sudah kita siapkan tembangnya Rio dan Samson. Tetap stay tune di 99.4 FAS FM.

0: Laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi.
3: Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

baik para pendengar sahabat Fast FM 99.4 Suara Inspirasi Samarinda. Kami berdua di sini sudah menemani 2 jam di hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Apabila ada di antara kami salah-salah kata, kami berdua memohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada yang

0: itu cuma harapan kami aja sih.
1: Ya, tapi
0: mudah-mudahan ya, mudah-mudahan para pendengar sahabat PAS bisa menjalankan itu semua dengan berbahagia.
1: Ya.
0: Baik, sudah kita siapkan nih lagu di penghujung statement kita.
1: Last Chart di hari depresiku,
0: dan dilanjutkan dengan Leto
1: permintaan hati.
0: Permintaan hati, dan lagu penutup kita
1: Tulus.
0: Tulus
1: dengan pamit undur diri.
0: Pamit undur diri. Oke. Sudah kita siapkan lagunya dari Last Child,
1: Leto
0: dan Tulus.
1: Kita bisa berjumpa lagi besok ya.
0: Besok
1: minggu,
0: iya.
1: Dengan acara yang sama,
0: dengan acara yang sama, betul. Mungkin Bang Satar mungkin bisa nyusul mungkin ya.
1: Iya.
0: Karena Bang Satar juga ada acara.
1: Ada acara.
0: Oke. Baik. Di Jalan Air Hitam Gang Kejaksaan 33, tetap stay tune di
1: Suara Inspirasi Samaran.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus. Hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
1: 99,4 Fast FM. Suara Inspirasi Samarinda.

Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda. Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. 99,4 Fast FM.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi.
3: Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
5: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4.
6: Kami bantu usahamu biar makin berkembang.
5: Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994.
6: Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
4: Suara inspirasi Samarinda 99,4 Fast FM.
7: Fast FM.

Ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM, suara inspirasi Samarinda. 99,4 Pas FM.

Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda. 99,4 Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

Noviarani, Gang Kejaksaan nomor 33 Samarinda, Radio Fast FM. Sambut Fast, gimana kabar kamu di hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan begin with me di malam, bukan malam Sabtu, ini malam Minggu, Sobat Fast ternyata. Ya, semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Dan pantengin terus sampai nanti di pukul 10 malam bakal lebih temenin di malam Minggu kamu, special edisi 9 Mei di hari Sabtu. Sabtu ceria ya, karena hidup itu jangan terlalu banyak sedih, harus happy. Itu adalah pilihanku, bersama Malik and Essential.

pilihannya gak jauh-jauh antara malam ini jalan keluar atau di rumah aja. Tapi yang di rumah aja, tenang ya, ditemenin sampai jam 10 malam. Kalau bisa request lagu terbaik yang pengen kalian dengarkan, kirim aja di WhatsApp kita ataupun mention di Instagram di Fast FM Samarinda. Dan kalian juga bisa nonton siaran radio masa kini ya, hanya di Fast FM. Buka aja aplikasi platform TikTok dan juga YouTube channel dari Fast FM Samarinda. So, malam hari ini di malam minggu edisi tanggal 9 Mei 2026, yang tidak terasa dari Januari, Februari, Maret, April, udah Mei aja, udah mendekati dari triwulan 2 ya. Tapi gak apa-apa, walaupun ini masih di awal bulan, pastinya yang baru gajian juga selamat menabung, yang udah gajiannya lewat dari bulan kemarin, tetap semangat, masih ada akhir bulan Mei nanti dan masih ada kebersamaan kita sampai nanti pukul 10 malam. Dan banyak sekali hal-hal yang pengen saya bahas di malam hari ini. Pastikan kalian juga yang sedang bermalam mingguan masih tetap on dan juga menjaga yang namanya berlalu lintas ataupun mengendara dengan stay safe. Apa itu stay safe, Albi? Ya, stay safe itu adalah istilah di masa pandemi saat dulu ya, yang dimana 2022-2023, dan akhirnya sekarang menjadi salah satu bahasa atau diksi yang paling sering digunakan untuk berhati-hati dalam kendaraan. Tapi ngomongin kendaraan malam hari ini, memang Samarinda itu salah satu kota di malam minggu yang memang enak banget untuk kalian nikmatin. Ada Teras Samarinda sekarang, terus juga kalau kalian pengen kulineran daerah Lambung Mangkurat atau daerah Cendana ya. Saya juga kadang menghabiskan malam minggu itu selain jalan-jalan sama keluarga, kadang juga butuh waktunya me time. Nah, me time di bulan Mei itu banyak sekali sahabat pas semua, terutama tanggal 14, 15, 16. Kira-kira bakal kemana nih? Lalu dilanjutkan pekan selanjutnya ataupun di akhir bulan Mei itu ada libur yang lumayan panjang juga ya. Walaupun satu tanggal di hari Jumat itu adalah hari kejepit nasional, it's okay, no matter what people say. Yang penting semua bahagia, dan di bulan Mei ini pastikan semuanya juga merasakan yang namanya kesehatan. Dan tentunya adalah paling apa ya bahasanya, kalau kita bilang itu saling aman lah satu sama lainnya. Karena yang penting itu adalah tabungan aman ya, bensin motor aman, dan juga WhatsApp di HP kamu aman, ada notifnya terus. Wih, notif dari siapa nih? Dan langsung aja kirimin nih, udah ada yang gabungan di TikTok dari Muklis ya. Selamat bergabung, jurus ada juga dari Siti. Dan ada Mbak Bawel ternyata yang menonton live TikTok Plus FM. Selamat malam sobat semua yang bergabung di kanal TikTok dan juga beberapa kanal platform lainnya. Dan ditungguin buat kamu yang pengen gabungan ataupun join malam hari ini, kirimin salam kamu, request lagu terbaik kamu. Dah, pokoknya kirimin aja sebanyak-banyaknya, hancurin playlist yang sudah dibikinin di Fast FM 99,4 FM Samarinda. Hanya di sini guys, sampai nanti di pukul 10 malam.

0: 99.4 Bas FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta? Tanya dia.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99.4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Kamu kurang usaha, kata Audil. Tapi bagi Albi, sahabat Fast sudah banyak melakukan usaha di setiap harinya. Setiap detik yang kamu lakukan itu adalah bentuk ibadah. Dan ibadah tidak harus memang menjadi tempat untuk kamu ya lima waktu. Enggak, lima waktu itu memang kewajiban, guys. Tapi ibadah di luar lima waktu itu banyak. Contoh, kita memberi orang lain rezeki yang lebih. Contoh lagi, kita membantu dengan sesama. Ada lagi contohnya, hal yang paling simpel lebih apa? Menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Itu adalah bentuk ibadah. Karena memang kebersihan adalah sebagian daripada iman. Jadi mungkin buat sahabat Fast semua di malam hari ini yang nongkrong, gak usah jauh nongkrong deh, di rumah aja gitu. Kan besok di hari Minggu udah free day. Nah, ngomongin free day, banyak hal yang bisa kalian lakukan di hari Minggu nih, sahabat Fast. Salah satunya adalah mencuci pakaian ataupun membereskan beberapa perabotan yang ada di kamar kalian atau di sekitar rumah. Atau ngecat mungkin, kan mau lebaran tuh minggu depan. Minggu depan atau minggu lusa. Tapi kalau ngomongin minggu depan nih, itu adalah hari yang memang libur paling panjang di bulan Mei. Kenapa tuh, Albi? Tanggal 14 Mei itu diperingati sebagai hari kenaikan Yesus Kristus. Dan Jumat 15 Mei-nya adalah cuti bersama dari kenaikan Yesus Kristus. Jadi memang di tanggal 14-15 adalah long weekend di minggu depan ataupun di pekan ini ya. So, kamu udah punya jadwal gak sih bakal kemana di minggu depan? Mungkin boleh di komen ataupun diceritain aja di sosial media kita di Fast FM Samarinda. Tahu buat kamu yang belum punya planning nih minggu depan bakal kemana, yaudah kita bakal bahas pekan ini aja. Nah, pekan ini tuh banyak banget agenda di Samarinda ya. Ada beberapa event, salah satunya adalah bagi kamu pecinta sepak bola, itu nanti di hari Minggu besok super seru tuh, El Clasico-nya Indonesia katanya. Nah, tapi gak apa-apa, walaupun tidak datang stadion, harapannya memang ini menjadi salah satu atmosfer di kota Samarinda. Karena menentukan apakah tim kebanggaan kota Samarinda ya, Borneo FC, yang bakal memang menjadi juara di Super League. Apakah mungkin 3 pertandingan tersisa, kita nantikan saja ya. Jadi jangan terlalu dipikirkan, yang penting adalah doa dan juga usahanya. Kita doakanlah semoga ini menjadi salah satu kebanggaan Samarinda khususnya di Kalimantan Timur. Oke, lalu juga kalau ngomongin bola, ini kemarin juga sempat ada tagline ya, memang hal yang paling kalau bilang sudahlah, kita gak perlu lagi yang namanya ribut ataupun apa ya. Jadi di Papua itu kemarin sempat terjadi namanya kerusuhan, tepatnya di Stadion Lukas NMB. Ini pertandingan yang memang terseru banget, Persipura Jayapura juga Adiak CFC. Kenapa lebih seru? Karena memang ini menentukan playoff untuk promosi ke Super League di tahun 2025 dan juga 2026 ataupun di tahun 2027. Ya kan bener kan? Ya maklum lah, saya bukan pemain bola sebabnya, tapi bisa lah dikit gocek-gocek lah ya. Nih kalau ngomongin kemarin yang di Papua, mungkin sahabat Pas juga udah pada tahu. Jadi memang sebagai supporter ataupun sebagai fans dari klub bola, tetaplah kita itu ya fair-fair aja. Tidak ada salahnya untuk kita calm down, jangan sampai terpancing emosi. Ini pengen ngertiin buat teman-teman juga yang Samarinda ya, Samarinda football bahasanya ya, gitu aja bahasanya ya kan, karena pecinta sepak bola tetap yang namanya untuk menjaga kondusivitas apapun nanti hasilnya endingnya ya. Kalian itu udah usahanya effort banget untuk tahun ini, itu dari sepak bola. Terus yang lainnya gimana Albi? Banyak hal-hal yang pengen Albi bahas malam hari ini, tentunya juga ada dari MotoGP Prancis yang memang Veda Ega Pratama ini lolos dalam kuarter 2 ataupun akal merebutkan pole apa tuh? Yaudah kalian tungguin aja dan dengerin, sambil kalian tungguin boleh request lagi lagu-lagu yang pengen kalian dengerin. Gampang, caranya tinggal kirimin aja di WhatsApp-nya Fast FM Samarinda ataupun kalian tinggal join aja di sosial media kita. Ada di mana aja Albi? Facebook, Instagram, YouTube dan juga TikTok. Tulis aja Fast FM Samarinda. Nanti kalian tidak hanya mendengarkan suara audio yang saya bicarakan, mereka juga dapat menonton siaran yang sedang terjadi di studio Fast FM Samarinda. Karena memang inilah radio dengan siaran secara masa kini. So, ini ada yang lewat lagi dari Keisha Lefronka, Tak Ingin Usai.

saat aku yakin dia adalah orang yang paling membahagiakan. Ia membuktikan bahwa aku

0: Mabar dulu ah. Sempat kali, deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh, Sobat Pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya, Sobat Pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
5: Jan, FYP itu apaan sih Jan?
6: Fulus yuk ayo pakai.
5: Hehehe, bodoh amat Jan, orang serius juga.
6: Lah, aku 1000 malah.
5: Serius ini tanya.
6: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
5: Ini aku lagi nyari yang FYP.
6: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
5: Hele, so tau sih Ojan.
6: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
5: Gak mau ah.
6: Ya udah kalau gitu.
5: Emang apaan sih, Jan?
6: Katanya gak mau.
5: Ya udah sih.
6: Daripada isi sosmed masih tren bahela,

0: muncul di FYP di Fasa FM.
1: Oh ya? Maca Ci, Cius, mie apa?
0: Mikir aja sendiri.
2: Eh, marah mulu si Ojan.
3: Emang kapan itu, Jan?
0: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
3: Oh, ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
0: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
3: Ih, kocak si Ojan.
4: SOS, Sound on Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fasa FM.
5: Suara Inspirasi Samarinda 99,4 Fast FM.
6: Fast FM.

Keep Being You. Ini ada satu persada hadir malam hari ini nemenin kalian semua Sobat Fast tahun 2014. Ya memang lagu ini tentang setulusan cinta yang tidak akan memandang dari sisi luarnya, baik kemewahan, materi, dan lain sebagainya. Nah, cinta tanpa syarat ini kadang membuat seseorang ya mungkin di tengah jalan putus akan sedikit apa ya, downhill ataupun mental akan sedikit turun. Tapi tenang, semua itu akan ada jalannya. Sekali lagi, masih ada keinginan untuk berubah dan juga move atas bangkit. Nah, ngomongin bangkit, ternyata banyak hal yang bisa dilakukan untuk merubah suasana, terutama di area rumah ya. Kebetulan besok adalah hari Minggu. Memang hari Minggu itu adalah hari yang fast kalian untuk nge-reset lagi beberapa agenda ataupun kegiatan ya selama sepekan sudah laluin, dan bersiap untuk melanjutkan di pekan ke depan. Memang pekan depan itu banyak hari libur, tapi tidak ada salahnya dari minggu sekarang ataupun dari hari esok mulai deh untuk menata ulang ruangan agar suasana lebih terasa segar. Nah, lingkungan tempat tinggal yang punya pengaruh besar terhadap kondisi mental seseorang. Ini saat kamar atau ruang kerja terasa berantakan dan monoton. Memang pikiran biasanya ikut terasa sesak ataupun kayak seakan kita nggak bisa berpikir nih, sahabat Fast. Situasi inilah yang ngebikin tubuh itu lebih cepat kayak lelah ataupun pengennya tidur terus deh. Ataupun aktivitasnya nggak pengen yang terlalu berat. Ini yang harus kalian lakukan nih, sahabat Fast. Yaitu adalah mereset kembali tata ruang ataupun di kamar kalian. Memang saya sendiri pun juga sama. Jadi kadang ada satu waktu di mana memang harus membersihkan area rumah, kamar khususnya. Atau pengen ngerubah tempat posisi tidurnya juga boleh. Ngerubah apa lagi? Ngerubah nomor rekeningnya jadi nomor rekening saya juga boleh, sahabat Fast ya. Jangan, nanti istri saya nyariin lagi. Tapi gak apa-apa. Kalau berbicara tentang keinginan untuk merubah sesuatu, ini akan lebih baik lagi kalau memang sahabat Fast sudah memiliki yang namanya mood board. Mood board itu adalah suatu acuan ya. Jadi acuan contoh ketika kalian pengen ngerubah kamar warnanya warna apa, kalian harus tentukan tuh dari item properti lemari, terus juga modelan rak-rak dindingnya. Ini menjadi mood board yang harus kalian persiapkan. Tujuannya satu, untuk mencari suasana yang baru. Nah, ngomongin yang baru, ini ada yang lama dulu mau lewat di malam hari ini. Siapa lagi kalau bukan seorang diva, one of legend ya, Reja Artamafia. Yes, cinta kita. Keep Saturday on 99.4 Fast FM. Samarinda.

Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda. Suara inspirasi Samarinda. 99,4 Pas FM. Pas FM.

walaupun udah malam minggu, mataharinya udah gak ada, mungkin gak apa-apa. Persiapkan hari di besok pagi di hari minggu dengan aktivitas yang memang mendukung kamu untuk hidup sehat. Tidak ada salahnya sahabat Fasma mencoba untuk berjalan kaki di sekitar rumah ataupun memulainya dengan olahraga ringan, gerakan statistik ya, ataupun gerakan dinamis yang mungkin masih ingat dengan senam SKJ pada zaman dulu sampai sekarang yang masih hitungannya 2-3-4 ya, 2-3-4. Karena memang kesehatan itu menjadi salah satu prioritas di masa kini, tidak hanya dari kesehatan tubuh tapi juga mental. Nah, tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan, salah satunya yang mungkin harus kalian lakukan apalagi di malam minggu ini masih sendirian di rumah atau masih sendirian di lika-liku ruas kota ya. Tidak salahnya kalian untuk membutuhkan yang namanya interaksi sosial. Tidak harus bertemu, sahabat Fas semua sekarang itu udah banyak beberapa kanal platform. Ada WhatsApp, terus ada Instagram, atau yang membutuhkan Skype ya, Skype udah lama banget main Skype. Masih ada yang pakai Skype sampai saat ini? Kalau memang masih ada, luar biasa sekali. Atau lebih kerana Zoom meeting, ini kayak mau meeting formal aja, tapi tidak ada salahnya. Karena memang setiap interaksi sosial yang biasa kita lakukan walaupun tidak bertemu, ini menjadi salah satu obat ataupun hal yang membuat kalian itu memiliki yang namanya energi positif, walaupun sedikit ya, tapi setidaknya ini better lah, karena menjaga hubungan dengan orang terdekat itu dapat membantu mengurangi tekanan emosional. Dan ngobrolnya juga gak harus yang formal banget, ngobrol santai aja di video call, tadi beberapa platform yang udah lebih sebutin, ini yang bikin efek kebahagiaan kamu akan hadir secara perlahan, apalagi yang barusan mungkin putus sama doinya ya. It's okay, gak masalah, kamu memiliki teman, keluarga yang bisa kamu ajak ngobrol ataupun berbicara. Jadi walaupun hanya percakapan sederhana dan tidak bertemu secara langsung, ini kalau lebih garis besarkan adalah bisa membuat kalian tuh pikirannya lebih tenang. Nah, hal kecil seperti ini sering menjadi penyelamat di tengah rutinitas rumah ataupun pekerjaan yang mungkin sangat monoton. Jadi kan Senin ketemu Senin, ya mungkin bete atau bosan banget, ya cobalah untuk melalui interaksi tadi. Dan harapannya semua yang kalian rasakan itu ada hal baru ataupun refreshment dari perasaan yang mungkin selama ini masih ada. Wih, berat banget ya perasaan yang pernah ada. Tapi lebih berat lagi beberapa hal yang nanti akan terjadi ya di beberapa pekan depan, itu 14-15 libur. Terus juga menjelang Idul Adha juga banyak liburnya. Coba deh buat wishlist gitu, pengen kemana di liburan bulan ini. Tapi kalau seandainya liburan bulan ini masih mengingat dengan yang pernah ada ataupun seseorang yang pernah menjadi bintang di hati kamu, peluklah dia dari jauh dengan doa dan juga ucapan yang paling indah. 1000 pelukan mungkin cukup. Kalau belum cukup ya udah, kita mainin ada Raisa Ramadhani dengan 1000 pelukan di 99.4 Fast FM Samarinda.

99.4 FM Samarinda di sambil berhaut One Resil di tahun 1996 ya, one and only Mariah Carey di Always Be My Baby yang sudah menemani kamu satu bersebar manca ya, sudah mantra kita pada pukul 21.50 waktu Indonesia bagian tengah. Yang tidak terasa sebentar lagi tandanya saya akan bermalam mingguan. Ya gak apa-apa kan, karena dari jam 8 sudah nemenin sahabat pas semua yang tadi udah berkendara ataupun yang sudah berkendara udah tiba di tujuannya, sampai di rumah mungkin selamat beristirahat di pekan awal dari bulan Mei

sorry, ini sudah memasuki pekan kedua ya. Tidak terasa ternyata, tapi gak apa-apa. Walaupun ini sudah memasuki pekan kedua, rasanya pengen masih di awal tahun. Emang ada kenangan apa sih di awal tahun? Ya banyak lah lebih kenangannya. Contohnya kenangan yang mungkin pada bulan Idul Fitri kemarin dapat THR, kira-kira dapat THR lagi nggak bulan Idul Adha ini? Nah, ya semoga dapat aja kurbannya ya, kurban perasaan yang ada. Tapi nih sahabat pas semua, apapun yang menjadi tujuan kalian, goals dalam hidup kalian, tetap yang namanya usaha diyakini dengan doa itu adalah sebuah rumusan yang paling sempurna. Tiada lain selain usaha dan juga doa. Kenapa hal itu penting? Karena memang sebuah hal itu perlu diimbangi dengan religi ataupun kepada Yang Maha Kuasa. Jadi tidak ada salahnya untuk tetap berdoa dan juga selalu berusaha apapun yang kalian inginkan. Semoga apapun itu bisa tercapai, dan yang belum tercapai semoga segera tercapai. Ya sama aja kali ya. Tapi gak apa-apa, nanti kita akan berbicara lagi dan juga bakal ngobrol lebih panjang lagi. Tapi waktu yang membatasi kita, it's okay Sobat Fast. Kalian bisa dengerin terus Sobat Fast FM di manapun kalian berada, di mana lagi kalau bukan di 99.4. Follow juga mention di Instagram, TikTok, dan juga YouTube channel. Harus di follow pokoknya. Follow, share, comment, like ya. Terus juga jangan lupa nyalain turning di notification-nya ataupun di YouTube ya. Siapa tahu ada postingan-postingan terbaru tentang talk show ataupun hal-hal lain sebagainya. Kalian dapat ataupun menjadi orang pertama yang mengetahui notif tersebut. Dan jangan lupa juga untuk kirim-kirim salam di setiap harinya, dari pagi sampai dengan malam hari, hanya di 99.4 FM Fast FM Samarinda. Kalau gitu saya Albi Kopi pamit dari ruang dengar Sahabat Fast semua di malam hari ini. Kita akan ketemu lagi di minggu selanjutnya. Dan selamat beristirahat buat Anda semua. Dan kita akan hadirkan satu persembahan terakhir di malam hari ini. Kris Dayanti mencoba untuk setia. Nah, kalau ngomongin setia, pastikan kalian masih setia di 99.4 Fast FM Samarinda. Selamat malam dan sampai jumpa.

istriku. Kita jatuh cinta bukan pada orang yang sempurna, tetapi karena mampu melihat kesempurnaan pada yang tidak sempurna. Istriku, ajari aku tidak mengungkit apa yang belum Allah berikan, sebab karunia-Nya jauh lebih besar dari apa yang belum diberikan.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

sadar, ini bukan hanya soal cinta, lebih dari itu.